Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Mudah-mudahan ya teman-teman Pro 2, aduh nyambung nafas lagi lagunya teman-teman Pro 2. Lebih tepatnya tuh nafas ada siapa tadi yang nyanyi, lupa lagi teman-teman Pro 2. Ini kolaborasi terbarunya si Dipa Barus barengan sama Hindia teman-teman Pro 2 ya. So selamat menyambung nafas lagi buat kamu teman-teman Pro 2 karena udah mau jam 10, jadi Fajar juga harus move ke nafas-nafas selanjutnya, aka aktivitas-aktivitas selanjutnya juga teman-teman Pro 2. Tapi jangan khawatir karena sesaat lagi kamu bakal ditemenin sama more musicnya Pro 2 FM dan juga masih banyak teman-teman Fajar yang bakal nemenin kamu juga teman-teman Pro 2. Stay positive dan juga optimis. Fajar pamit. See you teman-teman Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: todo el mundo. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, hei, kok tahu kan tidak nih?
1: Kenapa?
0: Ini saya baru baca kalau ternyata sampah plastik itu susah terurai.
1: Sama saja dengan sampah yang lainmu.
0: Tidak, hei, sampah plastik itu terurai membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai ratusan tahun.
1: Apa?
0: Makanya, kalau memakai plastik itu pikir-pikir dulu. Masa tinggalkan sampah plastik ke anak cucu kita?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aksara Lontara. Juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: satu Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

topik obrolannya apa gitu ya. Dan juga narasumber yang bakalan diajak ngobrol selama sejaman ke depan itu juga aku udah spill loh teman Pradua. So jangan diganti frekuensi kamu teman Pradua, karena pastinya tambah seru juga, karena ada bakalan kakak Irma. Bakalan ada kakak Irma yang bakalan nemenin kamu juga selama sejaman teman Pradua. Jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Dua RRJ Pura, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur. FYI.

0: Departemen Produa. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Produa FM Sekorwil 1.
1: Komunitas 1 Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, ketemu lagi sore hari ini bareng aku Irma. Dan yang pasti di program tamu kita hari ini, teman Produa, Selasa 23 Juni 2026. Kali ini tamunya spesial banget, teman Produa, teman-teman dari Force Jayapura, komunitas lari yang ada di kota Jayapura. Yang pasti kita kenalan dulu nih, ada kakak Rizal Fatih. Hai, selamat sore.
2: Halo kakak Irma.
1: Dan juga ada kakak Femi Purwadi Bahtiar, selamat sore kakak.
3: Halo, sore kak Irma.
1: Wow, ini terlihat ya teman Produa ya, ceria banget kita sore hari ini. Dan yang pasti kita bakal sedikit ngobrol banyak kurang lebih 1 jam ke depan, teman Produa, mengenal Force Jayapura, komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Tapi sebelumnya langsung aja mungkin kita ngobrol, teman Produa ya. Kali ini aku mau nanya-nanya mengenai mungkin bisa diperkenalkan apa sih itu komunitas Force Jayapura gitu. Siapa dulu nih yang mau karena banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang.
3: Betul sekali.
1: Silakan ya.
3: Dari aku dulu kali.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke, boleh Kak Fem, boleh.
3: Oke. Selamat sore semuanya, Kak Irma dan teman-teman semua. Saya Femi di sini, mungkin sedikit perkenalan dulu dari Force Jayapura. Jadi Force Jayapura adalah komunitas lari yang ada di Jayapura, yang dimana awalnya berasal dari iseng-iseng aja sebetulnya.
1: Okay. Iseng-iseng
3: aja,
1: yes.
3: Gitu kan, yang tadinya lari cuma 5 orang. Terus kita melihat bahwa sebetulnya masyarakat Jayapura itu udah aware akan hidup sehat. Udah aware akan hidup sehat. Nah, selain itu juga kita melihat opportunity yang dimana, oh ini orang-orang itu perlu wadah.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dari situ kita mulai. Itu akan bikin grup Force Jayapura yang dimana bertepatkan tanggal 19 Oktober ya, 2023.
1: Betul
3: sekali. Oh. Yang berawal lari cuma tadi 5 orang, terus ada yang gabung 12 orang. Makin kesini karena kita basisnya adalah digital, jadi viral tuh konten-konten kita, sampai yang tadinya followers Instagram kita cuma 15.
1: Ya,
3: betul sekali. Sekarang udah nyampe di hampir 5.000.
1: Wow.
3: Gitu. Dan antusiasnya luar biasa masyarakat Jayapura tentang hidup sehat, khususnya lari. Gitu. Bahkan waktu itu sempat kita dengar cerita-cerita ya Jal ya, gitu kan, banyak pelari-pelari yang awalnya malu kak gabung.
1: Malu dalam artian apa nih?
3: Takut
1: malu.
3: Ditinggal.
1: Oh, takut ditinggal.
3: Betul.
1: Iya.
3: Karena betul. Mungkin masyarakat di sini kalau misalnya mendengar komunitas pasti orang yang udah jago-jago lari, Kak Irma.
1: Iya, iya.
3: Tapi justru di sini kita pengen membangun kepercayaan buat masyarakat di Jayapura. Kamu enggak bisa lari, ayo bareng-bareng ditemani. Gak akan ditinggal.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Iya, tapi berawal dari berapa orang sih? Dari 5 orang itu siapa aja? Apakah dari Kak Femi, Kak Fatih? Mungkin Kak Fatih boleh cerita.
3: Boleh, Kak Fatih.
4: Kalau saya pribadi kan saya juga baru masuk Force itu 2024 akhir.
1: Oke, 2024 itu. Akhir. Berarti awalnya dari Kak Femi dulu ya?
3: Betul.
1: Oke, betul, ya. Nah setelah masuk itu tanggapan Kak Fatih gimana nih? Mengenal teman-teman yang masih sedikit ya.
4: Kalau saya pribadi tanggapan dulu masih jadi apa anggota Force, tanggapan komunitas ini positif. Dalam artian yang tadi dibilang KFM, saya juga dulu awalnya pemalu. Diajak, ayo gabung komunitas, pasti kita nggak bakalan ninggalin kalian karena kita startnya sama-sama, finishnya sama-sama, kayak gitu.
1: Oke, tapi kan kalau misalnya aku kan kemarin ikutan juga nih sama Force Jayapura, aku tuh melihat outfitnya, OOTD-nya itu, wah ini sepatu-sepatunya ini udah sepatu-sepatu yang luar biasa gitu kan. Jadi mungkin banyak yang mau gabung, tapi orang sudah berpikiran bahwa, wah ini mahal-mahal nih, takut. Malu juga karena mungkin OOTD-nya kayaknya gak nyambung deh. Nah kalau melihat fenomena-fenomena seperti itu, gimana Kak Fem kamu lihatnya?
3: Sebenarnya kalau melihat fenomena itu kita nggak bisa nge-stop ya kak ya, karena mungkin itu adalah balik ke preferensi orang gitu kan. Ya tadi biasanya kadang orang kalau misalnya mau lari itu dia mikir outfit dulu baru join lari gitu. Nah tapi kita mendeklarasikan bahwa ke teman-teman yang baru join nggak apa-apa, jangan lihat outfit, join aja toh kan kita lari. Seperti itu, apapun yang masyarakat pakai itu terbuka banget buat kita semua, seperti itu. Karena tujuan akhirnya adalah hidup sehat
1: kayak Irma. Oke, wow, keren banget. Tapi kalau Force Jayapura ini kan pasti ada singkatan dong. Singkatannya apa sih? Force FORC, ya.
3: Oke, singkatnya adalah Fill Our Running Capacity.
1: Oke, itu filosofinya apa tuh, Kang Fema?
3: Oke, oke, jadi sebetulnya tadi setiap orang itu sebenarnya punya kapasitas untuk lari.
1: Oke.
3: Okay. Seperti itu. Melihat backgroundnya masyarakat di sini kan kalau lari kenceng-kenceng ya, kayak seperti itu. Nah itu, jadi kita pengen nge-build hal itu. Kak Irma, seperti itu.
1: Oke, nah ini kegiatannya apa aja kalau di Force Jayapura, Kak Fatih?
4: Untuk kegiatan di Force sendiri itu ada dua program di hari tersebut. Yang pertama itu di hari Rabu.
1: Hari Rabu?
4: Ya, itu naik run.
1: Besok ya berarti ya?
4: Besok berarti, ya.

0: Kita langsung lari aja gitu atau enggak? Mungkin ada latihan-latihan khusus begitu. Siapa tahu kan mungkin pemula ini kan masih baru mau ya, baru mau gabung takutnya udah wah ini larinya kenceng-kenceng bo gitu. Gimana tuh Kak Fatih tuh?
1: Kalau dari saya pribadi, seperti tadi yang dibilang Kak Fem, kita mulai dari nol. Okay. Itu. Jadi kalau teman-teman mau pengen gabung di Force, okay, join aja nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Terus yang berikutnya untuk program, kita di komunitas Force itu nggak mesti harus lari. Kan pasti kalau harus lari terus, pasti rata-rata orang bosan lari-lari terus. Makanya kita Force itu mengisikan waktu untuk ada yang namanya training.
0: Training
1: okay. Atau mungkin interval kemarin contohnya di Lukas NMB. Yang
0: wow, ih seru. Wow, paling jauh berapa kilo sih kalau Kak Fem pelari juga kan? Kak Fem pernah mengikuti kegiatan apa nih untuk event-event lari nih? Kak Fem.
2: Okay. Aduh kalau ditanya ini berat Kak Irma.
0: Kenapa
2: jujur.
0: Tuh berat?
2: Jujur, di sini ngebentuk komunitas gitu, mendevelop komunitas, tapi aku nggak pernah ikut yang race di mana-mana.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan kalau misalnya ada event lari yang berkolaborasi dengan Force, justru saya adalah orang yang di belakang layar.
0: Oh, okay.
2: Betul Kak Irma.
0: Tim kreatifnya lebih ke tim
2: betul
0: kreatif
2: sekali.
0: Gitu ya.
2: Jadi saya melihat euforia orang-orang teriak-teriak, saya cuma lihat aja Kak.
0: Jadi
2: saya nggak ikut larinya.
0: Oke, okay, berarti betul. Lebih ke tim untuk ini ya Force sendiri untuk
2: betul,
0: membuat
2: untuk
0: event-event
2: ya, betul. Sekali.
0: Tapi Irma, paling jauh pernah lari berapa kilo Kak Fem kamu?
2: Aku pernah di 23.
0: 23?
2: Iya.
0: 23 kalau dari sini tuh jaraknya kemana ya? Dari sini Sentani kali ya?
2: Bisa.
0: Atau lebih ya?
2: Betul, Sentani tapi Sentani. Ke Lukas NMB balik lagi.
0: Oke, okay. 23 kilo. Iya. Aduh aku 3 kilo aja aku ngos-ngosan aku.
2: Tapi pelan-pelan aja Kak.
0: Betul. Aku 3 kilo aku masih pakai jalan ya. Okay. Udah gak sanggup lari. Oke okay, kalau, nah ini spesial. Kalau Kak Fatih pernah berapa kilo larinya? Paling jauh?
1: Kalau saya paling jauh itu 30 kilo.
0: 30 kilo?
1: Ya terakhir itu 30 kilo pas 1 Januari itu pas ulang tahun yang ke-30.
0: Oh gitu. Ya. Oke, okay. Wah kalau saya kayaknya harus 38 something gitu. Oke okay deh. Dan pertama kali lari dan suka itu caranya ada gak sih? Supaya membangkitkan rasa suka sama lari Kak Fatih?
1: Kalau dari saya pribadi, kembali ke diri pribadi sih. Suka olahraga atau enggak. Kalau memang basicnya memang suka olahraga, mau tidak mau ya kita harus kembangkan itu.
0: Berarti awal untuk kita mencintai semua olahraga, even itu lari, apapun itu kita harus konsisten kali ya.
1: Ya. Betul, harus konsisten.
0: Nah itu yang agak berat tuh kadang tuh kan, apalagi kalau badan pertama udah misalnya lari pertama kali 3 kilo, terus besoknya udah badan sakit-sakit udah gak mau. Nah itu punya tips gak sih Kak Fem untuk mencegah rasa itu kan semua dari pikiran kali ya.
2: Betul.
0: Nah gimana tuh Kak Fem?
2: Oke kalau aku sebenarnya jujur lari itu dari pelarian Kak Irma.
0: Larian dari apa tuh?
2: Patah hati.
0: Patah hati?
2: Betul sekali karena okay, ternyata okay. Gak banyak, maksudnya gak sedikit juga orang yang ternyata join lari itu karena patah hati.
0: Oh.
2: Gitu makanya suka ada hashtag pelarian.
0: Oh pelarian
2: gitu.
0: Lari dari kenyataan.
2: Lari dari kenyataan betul. Nah tapi konsistennya sebetulnya balik lagi kalau misalnya teman-teman punya target pengen ikutan race kayak Fatih kan ikutan race kayak Pokari,
0: iya,
2: kan
0: betul.
2: Beberapa event lainnya gitu kan itu harus konsisten latihan dan konsisten juga ikut gabung bareng komunitas karena dari situ kita bisa belajar bagaimana sih ritme kita bisa menyesuaikan seperti itu Kak Irma.
0: Kalau dari Kak Fatih sendiri nih. Gimana cara kamu untuk meminimalisirkan perasaan yang aduh harus nih konsistennya harus dijaga disiplin. Nah gimana tuh?
1: Kalau dari saya seperti apa nama komunitas
0: Feel
1: Our Running okay. Capacity. Jadi
0: okay.
1: Feel kan suasana hati.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Yeah,
1: nah, jadi yeah. Kalau kita mau lari itu sesuai kita punya suasana hati. Contohnya ini misalnya Kak Irma larinya 10 kilo. Saya larinya 10 kilo, terus Kak Fem larinya 10 kilo. Pasti, aduh pasti gak bisa nih 10 kilo.
0: Iya jauh, Wak.
1: Gitu. Jadi itu, kembali ke suasana hati. Gitu. Misalnya kalau saya mau pengen 10 kilo, kalau kakak gak pengen 10 kilo, pasti gak akan sesuai dengan mood hatinya.
0: Oke, okay,
1: kayak gitu.
0: Paham.
1: Ya, jadi kita kembali seperti kita punya nama Feel Our Running Capacity.
0: Feel Our Running Capacity.
1: Ya,
0: beres. Berarti ketika kita lari kita harus menyesuaikan dengan feelnya kita. Ya, kalau mampunya 3 kilo ya 3 kilo.
1: Tiga kilo aja, nggak usah dipaksa. Makanya kenapa?
0: Nggak usah dipaksa.
1: Makanya kenapa dibagi kategori, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10, half marathon dan maraton.
0: Okay.
1: Jadi tergantung dari teman-teman mau feelnya.

0: Sebenarnya kemana kayak gitu?
1: Oke, kalau half marathon tuh kayak mana half marathon itu? Aku nggak tahu,
0: Kalau half
1: pusing ingat
0: marathon
1: ya.
0: itu
1: Iya, iya, iya.
0: 21 kilo.
1: Hah, 21?
0: Ya.
1: Oke, baiklah. Aku 3 kilo aja. Kalau kalau marathon
0: Marathon 42.
1: 42?
0: Ya.
1: Wow, luar biasa. Tapi kalau untuk event-event lari yang ada di Kota Jayapura, kalau menurut Kak Fem sama Kak Fatih sendiri, ini sudah oke belum sih kalau untuk event-event lari?
2: Kalau misalnya untuk event udah cukup oke banget. Kak Irma gitu kan, karena dari mulai penyelenggaraan gitu kan, terus dari antusias pesertanya itu luar biasa banget. Bahkan kalau misalnya udah posting ya di sosial media, berapa menit udah habis Kak. Ya target 500 peserta pun kemarin cuma berapa menit jauh ya, udah habis.
0: Gak sampai sehari.
2: Gak sampai sehari, bahkan kita diteror.
0: Teror.
2: Ayo kuotanya tambahkan lagi gitu.
1: Oke. Tapi kalau dari Kak Fatih sendiri melihatnya gimana? Apakah sama jawabannya dengan Kak Fem, atau mungkin kayaknya kita harus lebih menjadikan lari nih menjadi event nasional begitu? Karena kan Jayapura tempatnya nih tanjakan, lurus, gimana tuh Kak Fatih?
0: Kalau dari saya untuk antusias masyarakat Kota Jayapura terkait event lumayan antusias. Nah, betul tadi yang dibilang Kak Fem, ketika Force buat event, nah, pasti langsung tidak sampai satu hari sold out. Nah, itu tadi kita diteror. Kakak tambah dong apa slotnya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk apa seperti tadi yang Kak Fem juga bilang, yaitu tadi wadah untuk ke Force itu.
1: Oh iya. Berarti wadah, apakah pernah bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kota Jayapura? Kita kan ibu kota lah ya gitu.
2: Betul sekali.
1: Gimana tuh? Mungkin ke depannya gimana Kak Fem?
2: Kebetulan terima kasih banyak juga buat pemerintah Jayapura, Kak Irma, karena waktu itu pas anniversary-nya Force Jayapura, kita dibuka ya waktu itu sama pemerintah juga gitu kan untuk event larinya, dan harapannya di event-event selanjutnya juga sama gitu. Bahkan kolaborator-kolaborator yang menggandeng Force Jayapura untuk kegiatan event lari itu pasti melibatkan stakeholder, dan stakeholder Jayapura saya acungkan jempol, luar biasa supportnya.
1: Yay,
2: Kak Irma.
1: Keren.
2: Gitu. Tinggal betul tadi kata Kak Irma, di Papua ini jalannya tuh nanjak turun.
1: Betul.
2: Nanjak turun ya Kak ya,
1: yeah.
2: Seperti itu. Tapi Kak Irma, saya sempat cek ombak ya. Saya sempat cek ombak di trip Instagram gitu kan. Siapa sih orang atau KOL lari yang mau lari di Papua? Dan responnya luar biasa, sampai
1: banyak,
2: 7.000 viewers itu viral. Orang-orang pengen lari di Papua. Berarti itu adalah potensi. Oleh karena itu, ini mungkin bisa nanti bergandengan juga sama pemerintah untuk mengkonsepkan. Ya barangkali nanti bisa ada Jayapura Marathon.
1: Iya
2: ya, kan?
1: Jayapura Marathon.
2: Karena event lari ini gak sembarangan Kak Irma. Kenapa? Karena kita bisa melibatkan beberapa sektor ekonomi. Ya, UMKM. Ya, terus transportasi, perhotelan, bahkan destinasi pariwisata.
1: Yes.
2: Dan itu di era ekonomi sekarang gitu. Itu yang perlu kita perlukan gitu kan, kolaborasi, bikin suatu momen yang bisa berdampak untuk sesama. Seperti itu.
1: Wow, keren banget. Yang pasti memang harus ada eventnya itu menjadi harapan teman-teman Force Jayapura juga ya.
2: Betul.
1: Dan next ini katanya ada ini ya, ada event yang keren banget nih. Kak Fatih mungkin bisa cerita.
2: Nah.
1: Ayo.
0: Oke, terima kasih Kak Irma. Untuk event terdekat kita di bulan 9 bersama Pocari Sweat. Itu nanti kita di Jayapura, kita virtual.
1: Lari virtual kayak mana virtual?
0: Itu untuk KFM.
1: Oke, silakan KFM. Lari virtual ini aku masih baru nih.
2: Jadi lempar ke saya.
1: Masih baru ini, baru ngeh lari virtual kayak mana?
2: Betul. Jadi Kak Irma, Force ini tuh merupakan salah satu partner community-nya dari Pocari gitu, yang dimana mereka tuh ada event tahunan, yaitu event Pocari Run. Nah, Pocari Run dilaksanakannya di kota nasional gitu kan, dan virtual dilakukan di beberapa kota yang disupport dari teman-teman Pocari gitu, salah satunya di Jayapura. Nah, itu virtual sendiri kita bukan jalan-jalan virtual gitu kan, tapi kita lari cuman secara recordnya kita by virtual, by sistemnya gitu, yang dimana larinya serentak, dan biasanya ujung timur Indonesia, Papua
1: itu yang paling
2: yang selalu jadi spotlight untuk momen pembukaan Pocari Run.
1: Wow, ya karena kita kan matahari terbit dari timur.
2: Betul, paling awal gitu. Di barat masih gelap, terus di timur ini udah terang. Seperti itu, bisa gitu Kak Irma.
1: Wow, seru. Jadi nanti cara pendaftarannya gimana? Aku mau ikut.
2: Ya, boleh.
0: Oke, untuk cara pendaftarannya nanti teman-teman download aplikasi Blibli. Nah, nanti di situ tinggal dipilih kategorinya, ada yang free.
1: Mm-hmm.
0: Itu free itu berarti
1: gratis ya.
0: Gratis.
1: Yeah.
0: Benefitnya palingan nanti pas hari H dapat Pokari.
1: Okay.
0: Terus, refreshment dan lain sebagainya.
1: Yes.
0: Nah, terus ada yang medal only. Itu cuma medali saja.
1: Mm-hmm.
0: Terus yang berikutnya ada yang medal dan jersey,
1: mm-hmm.
0: dan juga paket medal, jersey, dan juga jaket.
1: Oke, okay. Nah itu biar lebih jelas mungkin bisa ke media sosialnya Force atau gimana? Kakak Fem, mungkin ya, bisa dipromosikan. Boleh.
2: Biar makin kepo nih ya, dengan betul. Programnya, jangan lupa masuk aja ke Instagram Force Jayapura. Di situ kalau misalnya bingung, kita udah pin juga untuk beberapa programnya, ya virtualan itu seperti apa. Step by stepnya seperti apa? Kalau misalnya masyarakat Jayapura masih bingung, gitu kan bagaimana cara registrasinya? Bisa langsung aja DM, karena kita filter bakal menjawab satu persatu DM dari teman-teman Kak Irma.
1: Oke, yes. Aku mau nanya dari semua olahraga, kenapa Kak Fem, Kak Fati, dan juga mungkin teman-teman anggota Force lainnya tuh memilih lari? Pasti kan ada yang spesial banget. Kalau tadi Kak Fem bilang karena pelarian ya. Nah kalau Kak Fati tadi belum jawab tuh.
0: Kalau saya sendiri tuh.
1: Dan kenapa harus olahraga lari, enggak olahraga lain ya?
0: Oke, olahraga lain juga suka sih.
1: Suka, oke. Okay.
0: Cuman kenapa lebih ke lari, karena bisa atur waktunya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu, contohnya misalnya saya kerjanya pagi, mungkin pulang kerja bisa lari.
1: Oh,
0: atau okay. Mungkin saya kerjanya siang, pagi mungkin bisa lari, jadi bisa maintenance waktu untuk olahraga mana yang enaknya untuk kita ambil. Saya memilih lari.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau buat Kak Fati sendiri, manfaat ke badan tuh apa sih kalau dari olahraga lari gitu?
0: Kalau untuk saya pribadi, yang pertama buat saya untuk pertama menjaga kesehatan, biar aktivitasnya tetap lancar untuk hari-hari. Terus yang berikutnya, menjaga tetap pernapasan.
1: Oh itu ngaruh juga, apalagi usia-usia milenial ya.
0: Ya betul, karena usia muda itu apa? Karena penyakit itu tidak mengenal usia.
1: Betul.
0: Tuh, kadang masih muda, remaja, tua itu.
1: Iya, oke. Okay. Kalau dari Kak Fem sendiri nih, manfaat lari yang dirasakan Kak Fem 23 kilo loh teman Pro 2 ya.
2: Oke, manfaatnya lari itu gratis.
1: Iya, itu yang pertama, betul. Yang
2: pertama kan, gak perlu ya, gak perlu mikir bayar gitu kan, bayar bulanan, kecuali mungkin kalau ada event berbayar baru ya, kayak.
1: Betul.
2: Sama yang paling penting sih sebenarnya manfaat dari lari itu, tadi kita bisa manage waktu, betul kata Ijal gitu kan. Tadi kita bisa larinya kapanpun juga, dan teman-teman juga kalau punya target bisa menyesuaikan juga gitu kan. Targetnya pengen ngejar yang berapa kilo sih buat nanti di race. Dan yang paling penting kan secara... penelitian kan ketika usia udah nyentuh 30
1: nih, ya,
2: masa
1: bener.
2: Otot juga kan menurun. Betul. Gitu kan. Nah makanya mungkin tadi makanya di Force itu ada kegiatan strength training gitu kan. Terus lari juga ada program. Nah itu biar ngebantu hal itu Kak Irma.
1: Okay.
2: Seperti itu. Tapi jadi, yang paling penting gratis.
1: Gratis yang paling penting, tinggal ngumpul bareng. Apalagi kalau lari sendiri itu agak takut-takut aku Kak. Kalau lari bareng-bareng kan minimal kalau ya kita bisa, wah ada yang jalan, ikutan jalan, gitu kan, jadi seru. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin mau gabung, boleh banget ya, yang lagi menonton siaran ini ataupun mendengarkan, kamu bisa ikutan bersama dengan komunitas Force Jayapura. Mereka ada dua kegiatan di hari Rabu dan hari Minggu.
2: Betul.
1: Kalau hari Rabu tuh ada lari malam ya, bukan lari dari masalah ya teman Pro 2 ya. Lari malam tuh startnya di GOR ya, GOR Cendrawasih Jayapura. Teman Pro 2 tuh jam 7:30. Itu ada yang 3 dan ada yang 5. Oke, terus lari yang hari Minggu
0: itu Casing Sunset.
1: Betul. Oke, itu di Jembatan Merah. Ataupun mungkin karena bisa berpindah-pindah lokasi juga, mungkin teman Pro 2 bisa kepoin Instagramnya langsung di Force Jayapura. Oke, jadi nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol selepas yang satu ini teman Pro 2.
3: Now, tamu kita

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di program tamu kita di Relay di RRI Pro 2 Biak, Nabire, Wamena, Serui, dan Merauke. Kak Fem sama Kak Fatih pernah ke Papua, Merauke mungkin, Biak, atau pernah jalan-jalan kemana gitu?
1: Dari Fatih dulu.
0: Dari Fatih, Kak Fatih.
2: Kalau saya pengalaman baru keluar kota itu kemarin di Bandung pas ikut event Pokari.
0: Oh, Bandung, anak-anak ya. Bandung. Kalau di Papuanya belum, jalan-jalan ke Merauke, Serui gitu kan?
2: Belum.
0: Belum ya, ya. Kalau ke Fem?
1: Kayak kebetulan aku pekerja swasta, yes. Kak Irma, yang memang tugasnya handle all Papua.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi aku kalau Papua tinggal 5 lagi nih yang belum.
0: Okay.
1: Yang belum apa? Yang belum didatangi.
0: Okay.
1: Kalau tadi Wamena, Merauke, terus
0: Biak, Serui,
1: itu udah.
0: Sudah. Wow.
1: Dan indah ya semuanya ya.
0: Wow, keren banget. Asalnya dari mana Kak Fem kamu?
1: Saya dari Bandung.
0: Dari Bandung. Betul. Berarti dari kecil lahir di Jayapura di Papua atau?
1: Enggak, saya 2022 baru kesini.
0: 2020.
1: Wah, wow, ya.
0: Warga baru guys ini. warga
1: bulan
0: baru.
1: Bulan ini baru 4 tahun nih di
0: 4
1: Papua.
0: 4 tahun, wow. Betul. Tambah setahun lagi berarti satu periode. Kalau Kak Fatih lahirnya di sini juga atau?
2: Kalau saya lahir besar Jayapura.
0: Lahir besar Jayapura. Yeah. Oke, okay. Berarti Labeja lahir besar Jayapura. Eh, sama aku. Oke. Okay. Yes, balik lagi nih teman Pro 2 mengenal Force Jayapura, komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Ini kebanyakan aku pengen tanya, apakah yang ikut tuh pernah ada yang usia-usia yang di atas 40-an atau bapak-bapak, ibu-ibu pernah enggak di Force Jayapura? Member yang mau ikut.
2: Kalau untuk member di Force Jayapura ada yang di usia 40 tahun ke atas.
0: 40 tahun ke atas ya.
2: Itu. Bahkan okay. Antusias mereka sangat apa aware tentang kesehatan.
0: Lebih tinggi itu. Daripada yang muda-muda
2: ya,
0: gitu
2: betul.
0: Ya
2: itu,
0: mungkin.
2: Justru
0: ya.
2: Itu yang saya heran.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa yang muda malah malas-malasan, malah yang apa yang tua makin menggebu-gebu untuk olahraga kayak
0: iya,
2: gitu.
0: Bisa gitu sih. Ya. Oke, nah ini kan ada program lari malam, terus lari sore juga. Nah, Kak Fem, aku mau nanya soal keamanannya itu gimana? Kan kadang kalau misalnya kita cewek nih kan, kalau cowok mungkin gak diganggu ya, tapi kan kalau cewek kan ada catcalling ya istilahnya, itu kan betul. Bikin males ya. Gimana tuh, Kak Fem?
1: Oke, jadi memang teman-teman Jayapura, Force Jayapura juga di sini selalu mewanti-wanti gitu Kak Irma. Jadi sebelum kegiatan lari selalu menginformasikan bahwa keamanan itu yang pertama dan yang utama gitu kan. Jangan kenceng-kenceng gitu kan. Ngapain mau ngejar apa sih gitu kan di lari ini. Karena kan kita ibarat kata have fun gitu larinya gitu kan bareng-bareng. Dan bahkan di teman-teman juga kan kita ada marshal, yang dimana marshal tuh gak boleh ninggalin.
0: Marshal tuh apaan sih marshal?
1: Jadi yang mendampingi lari gitu. Jadi gak boleh ada yang ditinggal. Seperti itu Kak. Dan memang setiap momen lari itu ada marshal yang mendampingi. Seperti itu. Nah itu untuk menjaga teman-teman pelari dari tadi keamanan lalu lintas. Tapi balik lagi kan sebenarnya itu adalah aware masing-masing. Tapi preventif kita dari komunitas seperti itu Kak Irma.
0: Oke. Tapi aku mau nanya ini. Ini kan kalian ini kan udah jago-jago PS. Istilah-istilah PS itu apa sih? PS 1, 2, aku tuh kemarin sempet ngobrol sama teman-teman komunitas lari. Terus aku dicuekin aja gitu karena gak ngerti obrolan mereka, ada bilang PS 1 lah, PS 2, ini PlayStation atau gimana? Coba dijelasin Kak Fatih.
2: Kalau PS 1 itu motor kali yang lari.
0: Oh motor. Oke.
2: Jadi kalau istilah
0: PS itu apa sih? PS itu?
2: Itu istilah kalau dari PS itu rata-rata kecepatan.
0: Oh kecepatan
2: itu. Jadi okay. semakin apa rendah angkanya berarti larinya semakin cepat.
0: Oh gitu. Nah kalau pemula kayak aku nih PS berapa cocoknya?
2: Kalau dari kakak sih tadi pertama kembali ke kakak mampunya PS berapa kayak gitu. Begitupun kita di komunitas tadi nggak maksa peserta untuk harus lari kencang. Kita menyesuaikan sama pelari-pelari yang di belakang. Contohnya misalnya kita sudah kondisikan kita larinya malam ini PS 7 sampai PS 8. Gitu.
0: Oke, ada ritmenya gitu
2: ada ritmenya.
0: Ya.
2: Jadi seperti tadi yang dibilang Kak Fem, ada marshalnya. Gitu. Nanti ada peser, ada marshal yang paling belakang nanti. Itu untuk mengakomodir teman-teman yang lari paling belakang.
0: Oke, gitu. Kalau Kak Fem paling sekarang lagi PS berapa nih? Cile.
1: Paling 7,4 Kak Irma.
0: 7,4. Kalau Kak Fatih jangan bohong, kamu PS berapa?
2: PS 5.
0: Wow, tapi kalau kan banyak teman-teman baru juga yang ikut. Nah itu untuk menentukan harus PS berapa itu dari mananya Kak? Kak Fem, Kak Fatih. dari mana tuh?
1: Kalau itu kita nggak bisa langsung menyampaikan ke teman-teman karena itu baik lagi karena kita karena untuk penentuan PES itu tergantung dari support alatnya juga.
0: Oh, ada alatnya.
1: Ada jam digitalnya biasanya. Atau kalau enggak bisa pakai aplikasi di handphone terus ditaruh. Seperti itu kan. Jadi memang baik lagi PES itu tergantung dari masing-masing, betul kata Kak Ijal gitu kan, masing-masing orang udah tahu nih, oh kalau misalnya waktu 5 kilo lari kecepatannya mau berapa menit. Nah itu nanti di aplikasi bakal ketahuan tuh pace-nya berapa. Oh ternyata misalnya, oh ternyata awalnya niatnya pengennya pace 5, pas direalisasikan tiba-tiba 7. Nah berarti kan evaluasi masing-masing ya. Oh ya, next-nya berarti mungkin ritmenya agak lebih dicepatkan seperti itu.
0: Tapi kalian nih ini agak sedikit ini ya, agak sedikit pribadi sebenarnya mau nanya. Kalian tuh ada ego masing-masing gak sih kalau lari bareng-bareng begitu, apalagi wah dia atlet nih gitu kan, aku harus lebih dari dia gitu. Kalian ada perasaan-perasaan itu gak sih? Ah harus lebih kenceng nih, nunjukin nih gitu. Penasaran aja sih, siapa tahu kan.
2: Kalau saya pribadi untuk ego pasti semua punya
0: ada,
2: ego.
0: Ada, betul.
2: Cuman tadi kembali ke porsi masing-masing.
0: Oke.
2: Saya mau pengen seperti dia, saya mampu gak? Kayak gitu.
0: Sadar diri dan tahu diri.
2: Sadar diri dan tahu diri. Kalau mau pengen seperti dia, takutnya nanti jantung meledak.
1: Iya, heart rate-nya ya.
0: Aduh lucu lagi. Biasanya kan gitu. Cuma kan terkadang apalagi kalau perempuan kan, wih gayanya udah bagus nih gitu kan. Nih kayaknya harus lebih dari dia nih. Pas lari-lari jantungnya meledak. Aduh almarhum mbak. Ya, jadi agak ngeri. Nah kalau Kavim gimana nih menghadapi masing-masing member ataupun ada ego-ego sendiri gitu. Kita gak bisa pungkiri itu pasti ada gitu. Gimana Kak Fem?
1: Kalau saya yang penting PB aja sih Kak.
0: Apa tuh PB?
1: Foto banyak. Foto. Apalagi kan di Jepers kan udah banyak foto yuk ya Kak ya. Yang penting foto dulu aja, dokumentasi gitu kan. Karena balik lagi orang olahraga tuh untuk mengaktualisasikan diri gitu.
0: Betul.
1: Lagi senang, lagi sedih, lagi kecewa. Ya ada foto, update story. Seperti itu Kak.
0: Gitu. Soalnya tuh aku, teman produ aku tuh melihat ya konten-konten di TikTok kan semenjak Null Force kan cari sepatu yang mana. Sering banget nontonin kontennya Dr. Tirta gitu kan. Terus ih cek outfit, cek ini. Jadi wah ini larinya bajunya udah oke, takutnya larinya ini nggak sesuai sama outfit begitu. Apakah pemilihan sepatu itu bisa berdampak nggak sih dengan lari kita? Kalau Kak Fem sama Kak Fatih mungkin bisa jawab itu.
2: Kak Fatih. Oke, untuk pemilihan sepatu, contohnya targetnya mau pengen cepat dan sebagainya, pemilihan sepatu itu sangat penting.
0: Oke, gitu. Misalnya untuk pemula deh, pemula gitu.
2: Kalau untuk pemula kita kembali ke personal masing-masing.
0: Iya.
2: Itu contohnya tadi egonya, orang ini punya fashion bagus nih, mau pengen kayak gitu.
0: Betul.
2: Kayak gitu. Ah itu kembali ke pribadi masing-masing.
0: Oke.
2: Tapi kalau soal sepatu, mau pengen performanya lebih bagus, sepatu itu sangat penting. Yang pertama biar tidak cedera kayak gitu.
0: Iya sih, betul.
2: Iya.
0: Jadi harus disesuaikan juga karena ada tipe-tipe sepatu katanya.
1: Betul sekali.
0: Kak. Mungkin Kak Fem bisa bantu menjelaskan tipe-tipe sepatu kayak apa gitu.
1: Kalau mungkin mau lari kenceng pakai yang plat karbon ya Jal ya.
2: Ya betul.
1: Ya jadi karena plat karbon itu dia di bawahnya itu kayak keras, tapi ketika lari itu kayak loncatan.
0: Ada jam biar lebih cepat.
1: Kak. Jadi itu biasanya buat yang mau lari-lari kenceng ya Kak, kan setiap brand juga kan memiliki tipe masing-masing. Kalau yang easy run ya itu yang enggak ada plat karbonnya tapi masih oke buat lari, seperti itu masih aman. Tapi kalau untuk yang lari mungkin yang plat karbon. Dengan tipe brand yang banyak itu tergantung tadi budget teman-teman gitu kan. Tergantung modenya pengen yang kayak gimana, itu balikin lagi ke teman-teman.
0: Dan sekarang kan UMKM lokal, produk-produk sepatu lokal kan udah bagus-bagus
1: bagus
0: ya.
1: Banget.
0: Ke Fatih jualan sepatu enggak ya? Jadi gitu. Jadi penting banget walaupun memang lari itu gratis, kita mungkin untuk mengenal dunia lari ataupun mencoba lari pakai sepatu apa adanya itu tidak jadi masalah ya.
2: Ya betul, tidak jadi masalah.
0: Dan next kalau misalnya sudah nyaman, sudah suka, baru mungkin bisa nabung-nabung. Ada yang harga sekitar kemarin tuh 400 lebih tuh ada loh. Nabung sebulan 100 atau enggak ditabung dan dibeli. Karena itu juga penting banget untuk mencegah cedera
2: ya,
0: gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kalau lari itu wajib pemanasan enggak sih Kak Fatih, Kak Fem?
1: Wajib banget. wajib banget walaupun hati udah panas tetap pemanasan basic harus dilakukan.
0: Biasanya berapa menit Kak Fatih kalau jauh, untuk
2: Kalau untuk pemanasan 5 sampai 10 menit udah cukup.
0: Udah cukup ya. Oke, jadi baru deh mulai lari. Wow. Dan kalau di Jayapura udah lari di mana aja selain lari di GOR terus di Jembatan Merah yang paling tempat-tempat unik gitu ada enggak?
2: Untuk yang terdekat ini nanti di Auri ya, Kevin?
0: Auri.
2: Di Sentani.
0: Oh, Sentani.
1: Yang mau ke Doyo ya?
2: Yang mau ke Doyo.
1: Betul.
0: Itu. Besok, kapan tuh, kapan?
2: Itu nanti hari Minggu, tanggal hari 28. Minggu. Wow, itu seru. Roto Pokari. Itu nanti kita kolaborasi sama dua komunitas.
0: Apa tuh komunitas
2: dari
0: apa tuh?
2: Dari komunitas Tim 600 dan juga Sentani Runners.
0: Wow, oh, Tim 600 tuh komunitas lari juga?
1: Betul. Yeah.
0: Berarti nggak hanya Force Jayapura ya?
1: Enggak,
0: Kak. Oke, jadi ya, kalau yang ada di Jayapura komunitas lari itu selain Force, terus apa lagi, Kak?
1: Ada Indo Runners Jayapura.
0: Indo Runners Jayapura. Hmm,
1: terus ada Tim 600, ada Sentani Runners, ada apa lagi, Kak?
2: Ada Cyclop Runners.
1: Cyclop Runners.
0: Berarti banyak ya?
1: Betul sekali. Dan kita berkolaborasi, Kak. Karena kan... ini merupakan adalah wadah baik ya Kak ya. Dan wadah baik itu gak boleh ditinggalkan. Apalagi ini pengurus-pengurusnya mungkin kebanyakan bukan asli orang Jayapura. Ya mungkin notabene-nya, tapi banyak juga yang asli Jayapura. Nah ini wadah baik itu harus diestafetkan. Sehingga menjadi legacy gitu kan. Sampai kapanpun komunitas itu harus terus berdiri. Makanya kenapa Force Jayapura selalu berkolaborasi dengan teman-teman gitu kan di Jayapura seperti itu.
0: Wow, keren. Ternyata banyak. Pokoknya boleh deh nanti main-main ke sini teman-teman dari tim 600
2: betul,
0: ya.
2: Boleh,
0: tim
2: betul.
0: 600 kayaknya mungkin udah udah profesional kayaknya dari namanya udah tim 600 ya. Kayak Ducati, Wak. Terus ada Indo Runners, betul, ada Cyclop juga ya. Terus Cyclop. Terus ada apa lagi, Kak?
2: Sentani Runners.
0: Sentani Runners. Ya. Boleh deh. Wow, ini kalau misalnya kalian bertemu itu ngobrolin apa sih?
2: Palingan kalau kita ketemunya
0: penasaran.
2: Palingan bahas lari, enggak bahas yang lain.
0: Oh gitu.
2: Itu nanti minggu depan mau kumpulnya di mana, rutenya di mana kayak gitu.
0: Oh gitu. Ya saling menyombongkan diri udah lari berapa kilo gitu. Oke.
1: Ada event apa lagi nih?
0: Ada event betul yang dibahas seperti itu, ada event apa lagi ya. Wow, seru. Oke teman Pro 2 dan masih bareng Kak Rizal dan juga Kak Femi yang pasti nanti nextnya di bulan September nanti ada virtual run ya. Jadi buat teman Pro 2 bisa kepoin Instagramnya, ada yang gratis, bisa daftar gratis, terus ada yang dapat jersey juga tapi harus berbayar ya. Oke, penutupannya kapan tuh? Atau belum ini? Belum ada informasi kapan ditutup atau kapan ini gitu?
2: Kalau untuk penutupan sendiri itu
0: masih lama
2: itu tergantung dari Pokari. Kita tinggal menyesuaikan saja penutupannya kapan. Cuman alangkah baiknya mendaftar dari sekarang. Pertama, contohnya misalnya Kak Irma mau pengen jersey ukurannya itu ukuran S, takutnya sold out,
0: betul.
2: Malah ambil ukuran yang besar kayak gitu. Alangkah baiknya lebih cepat lebih baik untuk daftar.
0: Iya.
2: Biar dapat size sesuai keinginan.
0: Ya, oke, aku tuh pentingnya sekarang medali aja. Karena lagi sekarang lagi trending topik ya, itu gantung
1: betul.
0: Iya kan,
2: gantilah
0: debu ya. jadi itu sekarang tuh lagi ini, soalnya aku FOMO sebetulnya. jadi pengen pakai tas tapi gantungan tas aku tuh semua medali. Jadi itu harus penting. Tapi kalau menurut Kak Fem dan juga Kak Fatih melihat fenomena FOMO seperti itu gimana sih? Jadi kan lucu gitu. Gimana kalau VM kamu?
1: Kalau dari aku sendiri menikmati kayaknya. Justru sebenarnya ketika ada hal momen FOMO itu jadi salah satu momen force untuk melihat opportunity dari sisi digital.
0: Iya betul.
1: Itu untuk menaikkan engagement seperti itu. Jadi kita ya mungkin nanti bikin konten ya. Teman-teman post bikin konten di taliinnya medali gitu, di tas-tasnya gantiin labubu gitu kan ya. Mungkin viral seperti itu. Nah itu mungkin tuh jadi salah satu pemantik juga nanti orang pengen gabung gitu.
0: Iya, aku mau jadikan gantungan kunci motor. Nah kalau Kak Fatih sendiri melihat fenomena-fenomena unik seperti itu gimana? Ada yang jadiin gantungan tas, gantungan kunci pintu gitu kan, itu kayak pamer banget tujuannya ya. Gimana tuh Kak Fatih?
2: Kalau dari saya sebenarnya lucu itu mendengar momen seperti itu. Tidak secara langsung mengundang teman-teman, ini belum punya medali nih, mau pengen ikut race punya medali biar seperti itu. kayak gitu.
0: Walaupun sebenarnya finishnya mungkin agak-agak cedera atau finish paling akhir nggak apa-apa, yang penting medali aku mana gitu kan.
1: Yang penting medali.
0: Gitu. Oke, keren banget. Udah ada berapa medali di rumah Kakak Fatih?
2: Kurang lebih 20-an ke atas.
0: 20-an ya, ke atas. Paling berkesan mengikuti event lari itu yang mana? Mungkin bisa diceritain.
2: Kalau saya pribadi untuk yang paling berkesan itu ikut Pokhara Sweat, itu yang pertama kali.
0: Itu berapa kilo?
2: Itu yang 21 kilo half marathon.
0: Di Jayapura?
2: Di Bandung kemarin.
0: Di Bandung.
2: Ya, dan itu juga pertama kali juga keluar kota. Itu yang sangat berkesan sih untuk saya.
0: 23 kilo. Wow, keren. Kalau Kak Fem yang paling sabar. Ada berapa banyak dulu medali di rumah kamu?
1: Oke, kalau aku tadi karena base-nya bukan pelari ya, Kak ya, gitu kan, yang orang di belakang layar, jadi enggak banyak. Medalinya cuma mungkin 5, tapi ada momen medali yang berkesan.
0: Apa tuh? Di mana? Ya. Di mana?
1: Di Papua? Iya, waktu anniversary-nya first 1 tahun, yang dimana kita bikin medalinya itu unik, pakai ada pohon apa? Rumah ini.
0: Pohon beringin.
1: Ya, rumah honai, terus ada ada tifa, dan ukiran talinya itu kita pakai ukiran asmat.
0: Oh,
1: seperti itu. Dan kita punya hashtag waktu itu di event itu, semua mata tertuju ke timur.
0: Oh, semua mata tertuju ke
1: timur. Betul. Jadi itu yang kalau misalnya ngelihat kayak waduh, kok berhasil ya kita ternyata gitu.
0: Berapa kilo waktu itu larinya?
1: Kemarin kita cuma aku koleksi aja karena yang bikin ya. Jadi kalau yang bikin kayak
0: betul.
1: Kuota buat peserta, lebihin satu buat aku sebagai kayak mengapresiasi diri bahwa oh, ini berhasil nih bikin event di Papua. Dan ternyata antusiasnya luar biasa dari masyarakat, semua mata tertuju ke timur, bahkan waktu itu ada dari NTB.
0: NTB?
1: Ya, NTB betul. Hadir ke Jayapura.
0: Wow.
1: Disuruh sama Koninya.
2: Iya, di Koninya.
0: Wow,
1: dari
0: Koninya, keren.
1: Kak. Itu melalui kampanye digital sampai ke sana. Jadi sebetulnya mimpi Pors itu kalau misalnya bisa terrealisasi nanti bikin Jayapura Marathon, yang bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain gitu, kita kembangkan dan stakeholder, kayaknya bakal pecah Kak Irma ya.
0: Betul.
1: Aduh, terharu kayaknya.
0: Terharu.
1: Ya. Betul.
0: Wow, keren banget, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan KONI ya, masing-masing KONI daerah mengirimkan mungkin 2 peserta, 1 cewek, 1 cowok kan, untuk mewakili daerah masing-masing. Wih, keren banget sih. Oke, jadi itu yang paling ini ya. Paling berkesan. Aku belum ada teman Pro 2, jadi nanti aku ikut Force kapan ulang tahun sih? Bulan Oktober ya?
1: Betul.
0: Bulan
2: Oktober, betul.
0: Itu yang keberapa sekarang nih? Berarti 2 ke-4 apa ke-5 ya?
1: Kita 2023 sekarang.
0: 2023, jadi ya, aduh, matematiknya lupa.
1: Ke-4.
0: Jadi bikin lagi, jadi aku ikut sih.
2: Oke, siap.
1: Coming soon ya, Kak ya?
0: Iya, coming soon. Insya Allah kalau banyak sponsor juga. Ini kan Force kan gak menutup semua akses dan malah membuka begitu untuk siapa aja yang mau bekerja sama gitu kan.
1: Betul sekali. Nanti RRI terlibat juga ya, Kak ya?
0: Iya, terlibat.
1: Harus ya.
0: Boleh, dan nanti kita pakai startnya dari ini, kantor RRI.
1: Ya. Boleh, Kak.
0: Wow, seru banget teman Pro 2. Dan yang pasti ini sudah menunjukkan pukul 16.44 menit. Mungkin kita masuk ke segmen akhir teman Pro 2. Tapi sebelumnya, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Now, tamu kita

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di program tamu kita. Dan yang pasti kita masuk segmen akhir nih. Oke, mungkin Kak Fem dan juga Kak Fati boleh dong mengajak ataupun punya pesan tersendiri gak sih buat teman Pro 2 yang mau ikutan lari tapi masih mager banget biar jadi lebih semangat begitu. Silahkan Kak Fati dulu.
1: Oke, dari saya untuk semua teman-teman, jangan malu untuk join ke 4C Pura. Karena pertama, kita mulai juga dari nol, kita start sama-sama, finish juga sama-sama, kayak gitu.
0: Oke, okay, start betul janji ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Kalau Kafe Fem, silahkan Kafe Fem.
2: Oke, okay, dari aku mungkin melanjutkan dari yang Fatih gitu. Kalau dari aku, pengen mengajak masyarakat di Jayapura yang pengen terlibat jadi kepengurusan di komunitas dan ini merupakan wadah yang baik, ayo jangan malu. Ya, kita butuh teman-teman semua karena hal baik ini jangan sampai ditinggalkan ya, walaupun nanti orang-orangnya mungkin pasti kan setiap periode berganti-ganti. Ini harus selalu ada gitu kan, karena banyak mimpi dari pelari-pelari pengen punya wadah, punya teman, banyak yang tadinya insecure gitu kan, perlu diet gitu kan, olahraga bareng, gak ada teman. Nah, inilah wadah yang sudah dibentuk sama teman-teman dari Jayapura. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak Kak Irma buat teman-teman pendahulu yang sudah pada mutasi gitu kan. Ya, betul Kak Irma.
0: Wow.
2: Gitu kayak misalnya ada Kak Devan, hai, terus ada Ali, terus ada Kak Ana ya pada mutasi, ada Mas Ananta, Kak Ferdi.
0: Mutasi kemana itu?
2: Ada yang ke Jakarta, ada yang pindah ke Fak-fak gitu kan, seperti itu ada UT gitu kan, dan teman-teman yang lain yang sudah membangun yang tadinya cuma obrolan, ini kebentuk dan ini harus diteruskan gitu kan. Bahkan teman-teman yang sudah mutasi kayak Kak Ferdi itu selalu, ayo semangat force gitu. Mereka tuh lihat gitu dari jauh gitu, Mas Panpan, Mas Ananta, Mas Devan, Dokter Manly gitu kan. Mereka tuh support dari jauh Kak. Seperti itu. Jadi mau ngucapin terima kasih banyak tentunya pembina kita ya, Pak Trimo dan apa Bu Lala yang sampai sekarang masih jadi pembina kami di Force Jayapura. Jadi itu mari teman-teman masyarakat Jayapura yang sudah bergabung di Force Jayapura, jangan malu gitu kan. Ajukan diri aja buat jadi pengurus gitu.
0: Oh boleh,
2: kan.
0: Boleh.
2: Boleh banget Kak Irma.
0: Boleh
2: banget gitu kan. Justru kita pengen ada regenerasi juga.
0: Betul. Itu.
2: Kan gak mungkin ya Ijal selamanya ya. Atau iya, misalnya aku selamanya juga gitu kan. Gak mungkin, takutnya misalnya Fatih dipindahkan kemana, saya juga dimutasikan kemana. Tapi ini wadah yang baik, jangan sampai hilang.
0: Oke, okay, betul. Jadi ini terbuka ya untuk siapa aja yang suka dengan lari, yang mau menjadi bagian dari keluarga Force. Gak menutup kemungkinan juga untuk jadi pengurus ya.
2: Betul.
0: Ya. Bagus, itu tidak ada sistem dinasti ya di Force ini.
2: Betul,
0: Oke, jadi ini terbuka juga nih buat teman-teman di sini di studio. Ini ada teman-teman dari teknik nih, katanya mau lari tapi kayak masih menjadi ini perokok, jadi gitu. Nah itu bahaya nggak itu ke Fatih kalau misalnya kita lari ya, terus lari habis lari langsung kan ngerokok, nah itu gimana tuh? Peringatan juga buat teman-teman yang mungkin lari terus habis lari langsung merokok gitu, ayo.
1: Oke, okay, kalau dari,
0: jangan ada kata-kata kasar ya, nanti marah.
1: Kalau dari saya pribadi, karena mungkin saya juga bukan dokter ya, itu alangkah baiknya kalau mau pengen gaya hidup sehat ya rokoknya ditinggalin, lari bareng-bareng.
0: Oke, okay, iya, rokoknya ditinggal. Ya. Lari bareng-bareng, tapi ya, ya berusaha gitu ya, kan.
1: Betul.
0: Agak susah juga soalnya teman-teman di sini. Wih, lari. Thank you banget ke Fatih dan juga Kafe. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait kedepannya harapannya untuk Force Jayapura seperti apa. Terus maunya gimana? Target-targetnya seperti apa? Silakan dari Kak Fatih dulu.
1: Untuk harapan saya khususnya pribadi untuk komunitas Force Jayapura, makin banyak yang kenal, makin banyak anggotanya untuk gaya lebih hidup sehat.
0: Yes.
1: Dan yang paling penting itu solidaritas di dalam itu, karena kita nggak akan apa, kita akan jalan sama-sama kayak gitu.
0: Oke, dan yang terakhir dari Kak Fem, silakan.
2: Kalau dari aku sendiri untuk komunitas sport, semoga ada event nasional yang tadi semua mata terju ke timur, ya bahkan nasional, bahkan mancanegara bisa hadir ke sini dan bisa ngebantu perekonomian di sini, melibatkan semua segmen. Dan tuh juga tadi betul kata Ijal, semangat juga buat teman-teman pengurus yang sudah ada sekarang, tetap semangat gitu kan, bikin program-program yang keren. Intinya niat baik itu mungkin gak akan dirasa sekarang, tapi dampaknya mungkin itu bisa berkelanjutan nantinya seperti itu. Jadi ada dampak baik yang mungkin kita nggak tahu gitu. Yeah. Oh ternyata hal program yang kita buat berdampak buat orang loh, dan itu jadi amal baik toh kak. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Kak Fem dan juga Kak Fatih yang sudah hadir. Ya sukses buat Force Jayapura dengan segala eventnya.
2: Thank
0: semoga
2: you, Kak Irma.
0: Semoga ada maraton senasional di Kota Jayapura.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nanti yang desain medalinya Kak Fem nanti. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga yang sudah merilai program tamu kita dari RRI Pro 2 Biak, Nabire, Wamena, Serui, dan Merauke. Dan terima kasih juga buat tim teknik Jayapura. Luar biasa, lari ya. Di sini 10 kilo. Dan kita ketemu lagi di tamu kita selanjutnya tiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saya Irma yang bertugas. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: satu Pradolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu teman pro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kami akan berada di acara Musik Live Chat yang menemani kalian selama 1 jam ke depan. Dan untuk teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay terus di Radio Republik Indonesia.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat nih.
0: Asik.
1: Tuh gitu sih. Ya namanya juga hidup ya.
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Nah, kadang kidding. Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Tahu
1: lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga.
0: Gokil. Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Laskar.
1: Yeah.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita akan ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tadi masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Lakso.
2: Halo.
3: Gua agak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last ya?
2: Bener gak
1: last card. Last card itu bahasa apa sih yuk?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
0: Okay.
2: Jadi last card, lah skart, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Tapi keren sih lah
3: Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
2: Enggak sih kak.
3: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih.
3: Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart, sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya bener.
3: Dan mungkin teman pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
3: Satrio.
2: Satrio.
3: Oh iya, dulu tuh waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
3: sampai okay. Akhirnya, sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio sih kalau salah ya?
2: Elim 3.
3: Elim 3 ya lu harus
2: lah, itu showcase yang udah mulai live. Itu udah.
3: Karena jadi Rio. Itu siapa keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
3: punya nama ya, panggung nih,
2: stage name.
3: Panggung. Rio. Oh, Rio. Itu lo yang nanti tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
3: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
3: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
3: Sorry yo. Aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
3: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur kan jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
3: Josh.
0: Florentino. Gue suka
3: tiga suaranya. Suaranya ya.
0: Suaranya.
3: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di
3: situ
0: ya.
3: Juga gitu.
0: Benar.
3: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan
2: Idol? Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
3: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dan persiapannya.
3: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
3: itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
3: Dan Rio pun gue yakin berharap gitu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu tuh gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
3: Karena
2: gitu.
3: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku tamain dulu kak.
3: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali Rio sama Selina ya?
2: Iya waktu itu duet
3: waktu itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
3: Kayaknya suruh ngangkat bokong tuh gak bisa ya.
0: Susah
3: bener. Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir aja kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
2: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
3: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
3: Yang baju ya. Gua tahu banget itu.
0: Komen baju.
3: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya nggak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
3: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kak.
3: Akhirnya udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak apa namanya milihin bajunya tuh lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih
3: ya lebih fit gitu supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata. Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patokannya mereka.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Betul.
3: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di bintang radio, terus ya akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini juga tersadar oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya

0: tunjukkan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan, menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa kayak gitu kan. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
1: Benar-benar. Tapi selama Idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
0: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
2: Gitu ya.
0: Itu aja kita harus cari kan.
1: Benar.
0: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
1: Beda-beda ya.
2: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rioni harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Ya, malah lu lebih bagus berdua gitu.
0: Dari Kang Soleh.
2: Gua apa? Komentar-komentar Kang Soleh gua apa?
1: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
0: jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Terus
0: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama debat Kucakar, ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gua aja dulu ya, gua pernah kan nanggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Dulu yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans.
1: Aduh.
2: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
1: Walaupun bercanda tapi.
2: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
1: Astaga.
2: Dan itu udah rame banget di live chat bro.
1: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
1: Boleh.
2: Siapa aja ada Mei Prawesti,
1: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
2: Lila Riperton, ada
1: Cinda
2: Susanti.
1: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Tanya-tanya dan
1: boleh. Ya. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengin pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube @RLI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang siapa tuh jangan ngadep samping dong.
0: Halo. Di sini.
1: Iya, di sini kameranya.
0: Ya, baru menyadari ya.
2: Udah suruh madep sono tuh.
1: Udah.
2: Berapa lama? 10 detik.
1: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
1: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
1: Betul. Ya, kita bakal bahas ya.
0: Lagi
2: itu. Itu IPN yang sama nyanyi bro.
0: Iya kok bener.
2: Agak mirip gue kan Andi Rante juga mungkin.
1: Iya ini udah oke. Nanti kita bakal pas sama bro. Jadi pastiin tetap di MLC Music
2: Live Chat.

0: Si Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih bareng sama Rio.
2: Yeah.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious.
1: Glorious emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku gak waktu itu emang sebelum showcase apa namanya? Nyari-nyari kan kak, untuk fanbase ini kira-kira apa ya, apa-apa, aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren gitu. Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjangnya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan ya, ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan, manggung di TVRI apa di mana gitu.
2: Iya, di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10
1: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gua harus persisten ya, atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan tiap apa ya, pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan, mati jadi modifikasi gituin enggak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sekaya mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi yang ada gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Ya nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
0: Tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto? Angga
1: Rianto.
0: Mirip
1: kok dia bisa
0: tadi. Benar.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Kok matur suwun gitu Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu enggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
1: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak, ya pun
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, jadi enggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya apa info gitu.
2: Ya akhirnya aku minta, bukan minta gimana ya kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik.
1: Gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
0: urunan, iya benar. Usulnya
1: Wong Jawa iki lho.
0: Iya, Wong Jawa. Iki Wong Jawa. Wong
1: Jawa tuh jadi boten usah isin-isin. Masa iki gak dirungokke ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta nanti.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio juga ada ambil bagian.
0: Wow, benar-benar.
1: Ini langsung banget gak sih abis selesai itu langsung take vokal gitu?
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki.
0: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya?
2: Oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
0: Happy and Rock Media.
1: Jayan Prayas.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Selina itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan.
0: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari
2: awal ya. Dan temponya memang lebih cepet gitu buat kerja band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh iya, itu ada event KWC Karaoke World Champion.
0: Oh, champion. Oh wow.
1: Sabrina juga nggak salah itu juga ya, apa sih?
2: Apa beda?
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya Kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Oke, mini lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya di mana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director vokal siapa? Daerah, siapa sih kemarin deh?
2: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Denis juga. Okay. Kang Ernat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke. Libur dikit lah ya.
1: Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
1: Wah. itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya.
1: Wah, luar biasa. Kalau ada satu performance yang wah ini gue banget. Maksudnya gue puas banget performance itu pas kapan? Ada satu pilih satu. yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi semuanya itu kayak ada memori-memori.
1: Harus
2: milih ya.
0: Dari tadi penampilan
1: terus nama lo. Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak. Sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Baku Cakar. Itu juga itu pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
2: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
2: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi.
0: Bener.
2: Ya. Ya, iya sih benar aku dari Jawa Timur. Beda kan kak.
1: Beda.
2: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah, ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya,
1: satu-satunya. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya? Falsetnya husky gitu kan ya? Iya kan sih. Itu juga jadi karakternya Rio banget gitu, yang gak bisa ya sulit untuk disamain.
0: Yes. Betul. Oke, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascaux bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya kasih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
1: Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live
1: Show. Yeah, kita mau ngasih kesempatan nih, spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau nggak?
0: Mau nggak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau? Ketik mau.
0: Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Gitu sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada, di Hits Record juga.
1: Oke. Okay. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa. Sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak gak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Iya. Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kalau dia sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya, benar ya. Tapi itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: dia. Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yuk? Sebut nama yuk.
2: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kak. Sejujurnya. Iya kak sih, aduh.
1: Lale Manino?
2: Ah iya itu juga.
1: Semuanya kita yang nyebut.
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note.
1: Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kaigo yang dibuat Kaigo waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigo, nantinya kayak mungkin di notice tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya nggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini ada nih siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Yang pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika ayo.
0: Cika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio
1: dan ternyata
2: rezekinya di road to grand final.
1: Road to grand final ya tapi ya nggak apa-apa sih ya
0: betul
1: sebenarnya udah didoain sih yes. Gitu kan
0: benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
1: Apa, pasti, ya? Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis
2: berupa coret-coretan saja?
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level apa ya, terbaru gitu ya,
2: level gitu
1: terbaru
2: juga.
1: Gitu ya,
2: bisa jadi sesuatu yang baru
1: juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Aulia,
1: bentar, ditungguin ini nih.
2: Aulia,
0: durasi
2: mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, bukan suruh bikin lagu, suruh nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsepan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu, kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin deket lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu menyesalkan waktu itu.
1: Benar. Itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya
1: gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya sih. Langsung kayak hampa gitu.
2: Sempat kayak gitu kan ya? Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas pada tuh selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Terus bangun harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang paling berubah. Berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh, ketika suatu saat nanti

0: Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis, dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku kerja, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku sama Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang bisa gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok. Terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
2: Pasti ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan, insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
1: Ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Ri.
2: Member Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu kan vote kan gak, memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah disampaikan Bang Judika ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Enggak, kak. Dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung gimana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu Rio sampaikan ke Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya. Semangat mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dari ring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 dalam mengikuti saran kreatif dari Radio Republik Indonesia program 2 Wamena hari ini 23 Juni 2026 hari Selasa. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku Buluk Motokan Rogo akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.